0: Ethero mundo kaira itheru ria Mount Kenya ginyaga showberry turata bera 92.8 Gukena FM ngaka nigaitu ugogekia omuthenya mitabo ini ya Gukena FM Zaiko mishia ushine ginya vinashara
1: kwa hithia muno makiria na makiria muno kakunye togeni mietwe nawe jitago jeri wateka.

0: turahuru tanera riera ine kugerera 92.8 gokena FM ngaka negaito
1: steam masajoel Ika maido, masaji aku special. Tuto amu denya mugi mau kemata.
2: Rewa de proper, de hari dia setoran lagi nyoshi ada wega ada adita.
1: Nihia hoai, nama abu amu. Ah,
3: ini wala wala mudu.
2: Eh,
3: kuma di toro, eh, kira wala kapa ngana ada maku.
1: Ha harui bonega show, beri nade reti shiago koe appetite.
4: Rafuni, oza lagi aku ni tuto amu hoyo.
1: Nihia hoai, nihega nayo.
0: Ninety 2.2 FM.